Voilà, oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne Bangi Songan, que d'autres écoutent, mais qui dit song, que la que irote, que Wando de Saint-Mam de Gambiria Sigia, Kadesi, Bere, Urkol, que Tatol Tate. Niki Girkodia Gakei Katai, Ike Bankoro Geso, Sungo Naye, Dimadum Mara. Ala dum nanye bulmuna samedi ik leji kayintra o ik masa ala ik moyeita ala mala nini ni kembe ke njamenatla ba naun ke kumkonga ika de nenan berklayo Ade imbir klayo ngon dek dengan makai ngok kader in nobi Ezekiel bang kuaro. Ade nobi Ezekiel bang koiro. Ni ba gutok ndo jedi. Ndo metai na September ko kan jikame to bai kembe ke nyamna ta dinga tujuni mana wan. Bandang lai be. Ber klayon to na den girkojia bankoi gukin jini kembe ke kimret dadni ke saya lagi so inji kembe ke bardai ta ke dredum roje saman ik jum tolum nang aladum davie lazar demde maran jini kembe ke abeshe to ik jumadum katai kaire kaina pascal jini kembe ke Kudalu atu, Timote Olum, Nardi, Erieye, Gusin, Erieye. Malan ini kiambe ke durbal itu adidam ke masenya tu nan dodeg ikumalum bakol, jigle bakol, ik morie kebun tumona. Samedi tumona manana nyini kembe ke laite nana densi ka len ge guto ning teni bai kundo mar mai rosi dom ta len ge guto ning ti kundo samaji bai ndo mi na septembre ko ginji kembe to adi kembe ke nyame tla lo ko ando taba to kem do gya banko iro geso adi karti kelme bai ngor ke karier ndangan lai be no ba de no ba ko tel ta ka de ku jin ge gutonu ba nduk maji kem kobe yante gir ko jigu ade ya de rijian goyi pay akul o ya china ba malang de na un ke kum kongai ka de nenan ber klayon do nan ji si ngi ni ge de malang ni ge ko jing ga ko dengan kem de ge ake marita de si ngi nan gerin si Di kembe ke nyamanat la beri bongor juman. O lai, nanan bisit nber klayo ya niyad. Ngonda ke ngokondu bienzi nela. Bienzi nela ni. Ni guto kundo katakbe ndo jedi. Do mutaye na septembre ko kenji kemento. Adingato jigo mo ikirante. Loko ando taba to kemdo kete ya der jian amin. Baik arti jinganggali ada sota espas ver la gras irewati lono mudet la tu ainge ilo yoni lai kari doka len nge guto ning tu nananan bisit ke mber klayo kerang ni baik yam do genari kno jit kete to wala kalas mber kata tol ta te kum te de madasi radio cado nduma jinaga karnu bar si tog Sike inji ke manno kum sit awai payeng gir kujarat tok ningai man najik tam te adne lo maji to darang te ngek yete tiga